0: Maker. Yep. Benar-benar fenomenal, rame dan enak. Termasuk juga salah satunya My Body Isn't Ready ini akan kita dengerin bareng-bareng yang rockstar. Dan lagu ini Somber kembali membawa ciri khasnya dengan musik indie pop, alt rock yang atmosferik, berbalut lirik yang sangat melankolis dan raw juga.
1: Yes, dan di lirik ini tuh dia menceritakan momen ketika kita nih rockstar sangat menyukai seseorang dan ingin melangkah ke tahap yang lebih dekat, tetapi pikiran kita sendiri tuh kayak nahan gitu. Jadi kayak ada rasa malu atau takut gitu jika fisik kita tuh gak sesuai dengan ekspektasi orang tersebut.
0: Kira-kira kalau digambarin jadi zodiak, yuk, kira-kira kalau digambarin jadi zodiak nih, zodiak apa yang pas ya?
1: Pisces. Iya, sangat overthinking, sangat ingin semua orang merasa nyaman di sekitar dia.
0: Kalau aku sebagai Sagi, overthinking.
1: Oh enggak, Sagi itu peduli amat katanya kan. Lu mau sini enggak mau caw.
0: Untuk Pisces tapi lo rockstar semua. So langsung aja kita puterin, this is My Body Isn't Ready by
1: Somber.

0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, ini saatnya kita untuk ngobrolin hal-hal seru lagi, Rockstar.
2: Yes.
1: Dan sebelum kita mulai, selalu mau ngingetin untuk lo hati-hati di jalan, Rockstar.
2: Mm-mm.
1: Jaga keselamatan, jaga kesehatan juga. Karena terpantau.
2: Apa? Jadi
1: hari ini lagi sakit, Rockstar.
2: Sepertinya aku meriang, Rockstar, merindukan kasih sayang.
1: Oh gitu. Karena gini ya.
2: Iya sih, aku kurang healing sih kataku. Kayaknya aku harus ke pantai, yes. Harus grounding. Pokoknya kakiku tuh harus memijak pasir-pasir yang ada di pantai itu.
1: Kayak pasti mau healing sambil ngeling ya?
2: Ngeling itu apa?
1: Nangis. Jadi udah healing sampai tempat healingnya langsung nangis.
2: Iya sih.
1: Nangis kayak semuanya.
2: Iya, aku akan melepas semuanya.
1: Yes.
2: Semuanya aku lepas.
1: Oh gitu.
2: Maksudnya kayak stresnya.
1: Oh gitu. Semuanya kan.
2: Maksudnya kayak stresnya, bebannya itu dilepas loh.
1: Jadi apa ya sih kalau kita bisa healing, Rockstar? Terlebih lagi ketika kita bisa memilih dan datang ke tempat yang emang benar-benar pas juga.
2: Yes.
1: Dan kali ini Yuyu kita mau ngobrolin apa?
2: Dan pas banget nih, karena hari ini kita tuh bakal ngobrolin seputar healing dan healing ya, Rockstar. Karena ini ternyata sekarang itu ada dua gaya healing yang paling populer. Yaitu yang pertama adalah pergi ke alam.
1: Yes.
2: Itu bisa ke pantai, ke gunung, atau ke hutan, atau ikut pramuka.
1: Kamu bisa ikut pramuka ya?
2: Kan itu kembali ke alam juga.
1: Oh,
2: ya
1: gitu.
2: Kan? Atau misalnya kamu bisa self reward dengan ke mall atau ke tempat-tempat estetik kayak coffee shop dan lain-lain. Nah, dua-duanya tuh kayak sama-sama populer, tapi ternyata efeknya tuh ke tubuh dan otak tuh beda secara ilmiah. Dan bakal kita bahas hari ini ya kan?
1: Yes,
2: so, Rockstar,
1: yes.
2: Misalnya kamu nih tipe kal yang kalau misalnya udah burn out, kamu tuh healingnya ke alam gitu. Kamu boleh sharing sama kita ikutan topik ini.
1: Yes,
2: tapi
1: yes.
2: Kalau misalnya kamu tipe kal yang kalau healingnya tuh kayak harus belanja, juga sharing sama
1: bisa,
2: kita.
1: Bisa ya, bisa keduanya. Cuman sebelum kita tahu dari Rockstar sendiri, kira-kira kalau Yuyu sendiri tim yang mana?
2: Nah, kalau aku tuh kebetulan tergantung isi dompet ya.
1: Oh gitu.
2: Kalau misalnya nih burn outnya tuh pas di awal gajian, pasti pergi ke mall, of course. Tapi kalau misalnya burn outnya di pertengahan bulan ya bun, saya akan pergi ke pantai.
1: Ke pantai, oh tergantung situasi berarti
2: yes,
1: ya.
2: Gitu.
1: Oh gue jujur Rockstar tipe orang yang bisa kemana aja. Sama mungkin kita sama
2: Doraemon
1: ya, pintu mana saja. Cuman sekarang lagi benar-benar suka ke alam Rockstar, apalagi ke tempat-tempat yang dingin. Karena kalau sekarang kan kita kebetulan tinggalnya di daerah Badung ya, deket-deketan pasar gitu. Jadi emang udah terbiasa sama panasnya Bali. Terus ketika kita ketemu tempat yang sejuk, tempat yang enak, adem untuk tiduran, untuk main segala macam, Rockstar, itu rasanya lebih indah aja.
2: Lebih indah.
1: Gitu.
2: Berarti suka ke gunung ya?
1: Iya, suka gunung.
2: Coba tuh Gunung Kawi katanya lagi rame, lagi viral.
1: Pengen sih ya, langsung biar kaya 50M. Cuman takut loh.
2: Takut
1: ngomongin
2: ya.
1: Gunung Kawi itu, Rockstar. Tapi kita kali ini enggak ngomongin Gunung Kawi, Rockstar.
2: Yes.
1: Ulang lagi untuk lo yang baru stikeran 87.8. Kita lagi ngobrolin tentang lo tuh tim yang healing ke alam atau tim yang healing ke mall.
2: Yes.
1: Jadi share dulu sama kita, Rockstar, pastinya bisa ke WhatsApp di 0811 380778.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is CRL.
7: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Jazz Rockstar itu adalah request spesial dari Mama Naila. Katanya jangan dipotong ya. Siap, tidak kami potong.
1: Tidak kami potong karena kita memotong sendiri.
0: Oh gitu.
1: Memotong isi kantong sendiri.
0: Yes,
1: untuk
0: betul.
1: Apa? Untuk healing.
0: Dan masih kamu masih 3 round di 83,8 FM Joki Live Bali Rockstar. Welcome to 83,8.
1: Yes.
0: Dan juga welcome to Bali untuk kamu yang baru aja landing mungkin ya Rockstar dan berencana untuk keliling-keliling hari ini. Yang wondering, gue hari ini mau ke mall atau ke alam, inilah saatnya kita untuk diskusi Rockstar.
1: Yes, karena hari ini kita lagi ngebahas seputar tim healing ya Rockstar. Kamu tuh kira-kira tim healing yang ke alam atau ke mall nih?
0: Yes.
1: Kalau misalnya Yuyu bisa mana aja? Amfibi.
0: Amfibi ya, berarti bisa di air, bisa di darat,
1: iya.
0: Bisa juga di kutub utara.
1: Bisa di kutub utara.
0: Atau jangan ke Korea Utara.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya.
1: Nanti
0: disuruh wamil.
1: Bundanya tidak bebas kalau di sana.
0: Oh gitu.
1: Bunda kan harus bisa ini ya, bisa mengekspresikan diri.
0: Oh gitu. Aku no comment ya Rockstar ya.
1: Mengekspresikan diri. Kita ini kerja di dunia kreatif,
0: oh,
1: harus
0: gitu.
1: Bisa ekspresif ya kan?
0: Yaudah. Kita gini enggak sih di sana? Jadi polisi.
1: Hah, kenapa jadi polisi?
0: Tahu pengen ngomong aja, asbun aja loh.
1: Takut banget di borgol.
0: Oh gitu. Oh, kamu takut di borgol ya?
1: Aku takut di borgol.
0: Aku nggak mau ngeborgol dia, Rockstar. Dan ya kita masih ngobrolin tentang healing Rockstar atau disebut juga nature therapy.
1: Yep. Nah,
0: jadi ada penelitian yang dilakukan oleh dokter Mary Carol Hunter dari University of Michigan. Jadi nemuin kalau cukup dengan 20 sampai 30 menit aja lu berada di alam terbuka, ini udah bisa menurunkan kadar kortisol, hormon stres, secara signifikan. Dan efeknya jadi lebih panjang dan lebih stabil dibandingkan metode healing lainnya. Karena dengan lu berlibur ke alam, ini akan memicu sistem saraf yang parasimpatik nih, yang bikin tubuh lo jadi masuk ke mode relax gitu.
1: Nah, kalau itu kan tadi natural therapy ya, tapi ada lagi nih Rockstar yang namanya retail therapy. Ini buat kamu yang mungkin healingnya itu suka ke mall atau belanja, check out barang-barang. Jadi ada Dr. Susan Alberts dari Cleveland Clinic itu menjelaskan kalau aktivitas belanja memang memicu pelepasan dopamin atau serotonin nih.
0: Yes.
1: Terutama saat proses memilih dan membayangkan barang yang diinginkan. Tapi survei ini juga nyatat lebih dari 62% orang berbelanja untuk menghibur diri, tapi efeknya berbeda secara biologis. Jadi dopamin dari belanja itu bersifatnya cuma instan dan sementara, sedangkan kortisol yang turun karena alam itu efeknya lebih bertahan lama daripada kita belanja.
0: Mungkin ini salah satu penyebabnya Rockstar. Kalau gue sendiri kan tadi udah sempat mention kalau sekarang suka liburan ke alam gitu. Karena emang jujur kalau kita ngalam-ngalam itu Rockstar rasanya kayak benar-benar relax, santai, dan berasa gue pengen dia punya sebuah rumah, rumah sederhana untuk tinggal di daerah Bedugul gitu,
1: atau mungkin di daerah puncak ya, gitu yang, ya. yang sejuk-sejuk.
0: Karena kebetulan rumah saya kan panas Rockstar ya, jadi pengen ya udah biar mengurangi kocek listrik yang nggak usah AC ya, udah ada AC-nya.
1: Tapi aku pernah ngeliat, pernah tinggal di salah satu kota yang ada di Sumatera Utara namanya Balige.
0: Balige.
1: Itu dingin banget wet, jadi di sana tuh literally kita nggak butuh AC. Jadi tuh malam aja tuh udah menggigil.
0: Oh. Sedingin itu.
1: Sedingin itu. Jadi aku sudah pernah merasakan itu.
0: Jujur,
1: dan emang enak.
0: Itu minusnya, enak atau enggak?
1: Enak tapi minusnya jarang mandi.
0: Pantes sih sampai Bali bau Rockstar. Oh bukan ya?
1: Enggak, baunya bertahun-tahun ya Wak ya.
0: Tersimpan. Oh Bali G itu berarti Bali G. Bukan Bali berarti
1: bukan.
0: Ya?
1: Iya, tapi aku pernah
0: Sumatera.
1: Tapi aku pernah foto kan, dia kan ada tulisan kayak Bali G. Tapi aku foto G-nya aku hapus Bali gitu.
0: Gitu.
1: Dan ternyata hari ini kesampean
0: ke Bali ya.
1: Yes.
0: Dan ada teman juga Rockstar yang menariknya dari Journal of Consumer Psychology 2014.
1: Yes.
0: Jadi ditemuin kalau keputusan belanja itu memberi ilusi kontrol saat kita berasa hidupnya lagi kacau. Ke mall tuh efektif karena benar-benar instan gitu. Jadi kita belanja barang yang emang kita pengenin, yang benar-benar menarik, yang gemas, yang lucu gitu ya. Itu akan benar-benar naikin mood lo. Cuman efeknya ternyata instan Rockstar dan nggak bertahan lama. Jadi dari penelitian yang ada 3 sumber nih, jadi better untuk kita liburan ke alam gitu sih. Bisa sharing-sharing Rockstar pendapat lo sendiri gimana? Lo tuh sukanya untuk ke alam atau ke mall atau mungkin ada tambahan lagi mungkin liburan ke luar negeri mungkin.
1: Iya.
0: Bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita dan jangan lupa follow di @thewalkinglife.

0: Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: anymore. It's 100 of them. This is The Rockin' Left Belly, where everyone can be a rock star.
1: Yes, masih barengan Yu Medellin dan juga Harry Weber yang masih nemenin kamu sampai ke jam 10 nanti nih, Rockstar.
2: Yes, dan bukan 10 malam tapi Rockstar.
1: Bukan dong. Kalau 10 malam siarannya nanti di tengah-tengah hari lagi nih.
2: Iya. Yes. Tapi pengen gak sih Yu kita untuk siaran 24 jam?
1: Gitu. Pengen banget.
2: Pengen untuk
1: ada. Pengen pingsan.
2: Oh, bilang aja jadi Rockstar. Gue padahal mau bilang soalnya kan kayak pernah ada yang mencari rekor untuk siaran 24 jam sih ya?
1: Ada.
2: TRL Jakarta.
1: Itu kayaknya di apa ya, special occasion gitu ya?
2: Iya sih, special occasion waktu ulang tahun waktu itu. Jadi siapa tahu kita nanti juga mau buat mungkin siarannya 1 tahun.
1: Jadi kita tidur di sini, makan di sini, itu seru sih, seru. Dan pastinya siapa tahu ya, kadang tuh kerjaan bisa jadi tempat healingnya kita juga,
2: yes.
1: Ya kan? Karena kita masih ngebahas seputar healing dan healing ya, Rockstar. Kira-kira kamu tim yang healingnya ke alam atau tim yang healingnya ke mall?
2: Ah.
1: Dan ada yang menarik nih dari sisi psikologi, kepribadian orang yang suka healing ke alam itu katanya cenderung punya sifat lebih introspektif,
2: okay.
1: Lebih butuh ketenangan dan lebih mudah lelah sama kebisingan dan keramaian. Jadi mereka biasanya punya yang namanya openness to experience yang tinggi. Jadi itu tuh kayak butuh waktu untuk sendiri biar bisa recharge,
2: okay.
1: Dan penelitian juga nunjukin mereka tuh cenderung lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih suka refleksi diri daripada stimulasi eksternal.
2: Banyak kayak gitu ya. Dan sementara Rockstar, orang yang healingnya lebih ke mall itu atau tempat yang ramainya cenderung punya kebutuhan stimulasi sosial yang tinggi. Jadi mungkin orang-orang yang liburan ke mall itu tanda kutip emang dia tuh suka bersosialisasi,
1: yes.
2: Karena kan mall tuh sebuah tempat yang benar-benar sibuk ya istilahnya. Jadi
1: bener.
2: Kita pokoknya kalau ke mall semuanya pada jalan, pada keliling-keliling, pada pokoknya pada bawa tentengan lah masing-masing,
1: yes.
2: Biasanya gitu kan. Jadi ini lebih spontan. Ini berkaitan juga sama sifat openness to experience, Rockstar.
1: Yes.
2: Yang disampaikan oleh gini, Dr. Colin ya.
1: Iya.
2: Dr. Colin DeYoung. Ini berkaitan sama sifat ini yang diarahkan keluar rasa ingin tahu mereka terpenuhi lewat eksplorasi tempat baru, tren baru ataupun interaksi sosial. Jadi beda-beda sih setiap orang.
1: Betul.
2: Kan yang openness to experience-nya terhadap lingkungan, ada juga yang keluar nih langsung ke mall gitu.
1: Betul. Dan pastinya ini udah ada yang gabung ya. Di sini ada Kak Ilma,
2: yes.
1: Yang udah gabung katanya aku ke alam tapi enggak mau laut-laut atau ke pantai.
2: Heh, aku enggak percaya Kak Ilma kemarin postingnya lagi ke No Name, No Name
1: gitu.
2: Itu kan ke pantai ya?
1: Itu pantai. Itu bukan pantai lagi, tepi pantai ya.
2: Oh, tepi pantai ya, tapi ya. Dan ada juga Dokter Adi yang berjalan sama kita.
1: Hai Dokter
2: Adi. Katanya Dokter Adi ini tim ke alam sih, soalnya tinggal di Canggu. Sama kita deketan Dokter Adi, kita tetanggaan kebetulan ya. Mau bisa, masih bisa kapan aja. Tapi begitu lihat beberapa sawah yang masih hijau,
1: iya.
2: Jalan pagi atau sore ke pantai atau ngopi sambil lihat sunrise atau sunset, rasanya kepala langsung auto reset.
1: Iya.
2: Walaupun
1: sih
2: ya healing versi warga Canggu kadang tetap harus siap ketemu macet dulu sebelum sampai tempat healingnya.
1: Terus Dokter Adi juga bilang ya, selamat pagi Yuyu Weda. Terus mau request lagu nanti dicek ya untuk lagunya ya, sama bapak operator kita,
2: yes.
1: Ya
2: yang ada dua ya requestnya, Brit Nicole Gold, sama The Script Man in the Arena.
1: So Rockstar, kita masih ngajakin kamu, yes, untuk ikutan topik. Jadi kamu bisa sharing-sharing sama kita, kira-kira kamu tim healing ke alam atau healing ke mall. Kamu bisa sharing via WhatsApp di 0811-380-7878.
2: Dan masih bisa juga ke Instagram kita di @therockinglife.bali. Jangan lupa follow ya.
3: Ask

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Afghan with kacamata. Emang ya paling salah kalau kita tuh bergantung sama yang namanya manusia.
1: Oh gitu. Kenapa? Iya. Kenapa gitu?
0: Soalnya gini, misalnya kita udah burn out, kita bad mood, terus kita janjian nih, aku pengen ke pantai, ayuk, terus kita ini berharap lah, akhirnya ternyata orang tuh nggak jadi, makin cancel, lebih ya. Bad mood lagi.
1: Iya, betul. Ngaruh sih rasanya. Jadi kalau bisa janganlah terlalu bergantung sama manusia.
0: Iya.
1: Karena manusia tuh bisa berubah, yang tidak berubah itu adalah dirimu sendiri.
0: Iya.
1: Enggak sih.
0: Iya benar.
1: Kalau gue berubah, dulu kan waktu lahir kecil, sekarang makin gede.
0: Oh.
1: Yes. Ya lah sih kan kita berubah sih.
0: Iya benar.
1: Benar. Udah cukup kan ngomongin gede-gede ini.
0: Enggak. Maksudnya kan bakatnya, kreatifnya. Makin
1: gede, aku tumbuh tinggi.
0: Iya, aku ke samping lagi tingginya.
1: Atas.
0: Aku ke samping karena waktu kecil aku tidak minum susu.
1: Oh gitu. Minumnya?
0: Aku minumnya teh manis.
1: Apa ya sebutannya kalau teh manis tuh?
0: Mandi.
1: Mandi ya.
0: Manis dingin.
1: Lucu sih. Yes.
0: Ya sekarang kita masih ngebahas yang tadi tentang healing topiknya ya kan. Ada yang ke alam, ada yang ke mall, apapun itu kalau kamu udah burn out healing dah. Kalau nggak usah nunggu orang, kamu bisa sendiri pergi dah sendiri. Yang penting kamu bisa relax, bisa recharge sendiri gitu loh Rockstar. Intinya tadi juga udah ada yang gabung, ada Kak Ilma, ada yes. Dr. Ardi juga yes. Ada pendapatnya Weda, pendapatnya Yuyu. Pokoknya setiap orang tuh punya caranya recharge energi beda-beda. Dan intinya kamu paling tahu dan efektif mana
1: betul.
0: Kamu gitu.
1: Dan maksudnya Rockstar yang udah sharing sama kita itu setujunya untuk liburannya
0: ke alam ya?
1: Karena rasanya emang lebih terlepas aja dari kita yang tinggal di daerah perkotaan yang biasanya udah terbiasa lihat macet, lihat pokoknya hiruk pikuk lah hiruk pikuk perkotaan. Ketika kita move ke pedesaan, ke daerah yang emang lebih oke untuk kita bisa nyari ketenangan, itu akan lebih perfect rasanya Rockstar.
0: Bener
1: jadi,
0: banget.
1: Pikiran terus ya di 87.8 karena walaupun kita udahan dulu untuk ngobrolin, kamu tuh tim healing ke alam atau tim yang ke mall, yang nge-mall itu bebas Rockstar. Kok bebas ya? Itu kita udahan dulu maksudnya Rockstar ya. Dan kamu masih bisa requestan sama kita sampai jam 10 pagi ini.
0: Yep.
1: Terus di 87.8 The Rockin' Life Bali.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar that was terserah by Glenn Fredly, rockstar. Pokoknya apapun yang lo lakukan terserah deh. Gue gak ngurusin rockstar.
0: Lo gitu ya? Kok tiba-tiba jadi ketus banget?
1: Ketus,
0: tapi
1: ya?
0: Iya sih, terserah kamu rockstar, kamu mau apa. Yang penting kalau kamu butuh kita di sini.
1: Yes. Boleh sharing-sharing kalau kamu mau request. Mau tahu apa namanya rockstar, rekomendasi tempat melali, boleh PM di Gus rockstar, di Gus
0: Wega,
1: di Gus itu yang itu ya, yang satunya yang enggak pernah nemenin kita di pagi hari. Di Gus, kenapa enggak pernah nemenin kita sih?
0: Karena Ligus kayaknya males ya menghadapi genzi-genzi yang berisik.
1: Oh, gitu.
0: Ini
1: biar gak ikutan berisik ya.
0: Iya, karena Ligus tuh kan bawaannya tuh kayak wise banget, kalem. Kalau Aca mah udah terbiasa ya sama kita ya. Setiap pagi soalnya ketemu
1: pagi ya. Pokoknya Aca ini udah menyatu
0: dengan kita, bukan kita. Menyatu dengan alam lagi, menyatu dengan GMHR.
1: Oh yes, betul.
0: Aca GMHR gini, gitu.
1: Nanti kayak kita butuh request tambah satu mic lagi ya, biar
0: iya.
1: Aca bisa ikutan.
0: Iya. Walaupun dia cuma nambahin tapi gak apa-apa
1: ya,
0: ada suara Aca.
1: Soalnya itu doang rockstar. Dan kalau ngomongin tentang pagi hari ini, pasti kita akan ada habisnya rockstar.
0: Yes.
1: Pokoknya hari ini, belakang ini menjadi cuaca yang indah ya, yang cerah banget. Yang enak buat kita kemana-mana. Cuman kayak kemarin sempat hujan gak sih?
0: Enggak, di tempatku enggak.
1: Jam 4 pagi tapi ya kalau gak salah. Cuman kamu ngerasa gak sih belakang ini masih dingin atau enggak?
0: Dingin, masih ya. Tapi udah gak sedingin yang kemarin.
1: Yes, kemarin tuh benar-benar baru bangun dingin banget.
0: Bener, itu tuh sampai kayak dinginnya tuh menyentuh ke tulang-tulang gitu.
1: Begitu ya, berarti
0: To the bone
1: ya rasanya. Dan kamu hari ini rencananya kemana rockstar? Apakah cuman keliling-keliling atau kerja? Atau mungkin udah mau menuju ke arah utara nih, mau ke alam-alam rockstar? Atau lo yang baru aja landing ke Bali terus merasa capek,
0: mau istirahat dulu
1: rockstar, gak apa-apa.
0: Sebelum explore.
1: Tapi kamu ngomongin tentang explore, kamu udah kemana aja selama di Bali?
0: Yuyu udah pernah ke Kintamani.
1: Kita mani berarti ke restoran-restorannya.
0: Iya, tapi itu tuh random banget karena kayak enggak punya rencana untuk pergi ke sana.
1: Oh, terus?
0: Randomly kayak temanku tuh ngechat kayak, "Yuyu, jam 10 pagi nih. Yuyu, kamu mau enggak ikut ke Kintamani?" Aku bilang kayak, "Iya, enggak deh." gitu. Terus tiba-tiba jam 3 sore aku ngerasa kayak, "Ih, kayaknya enak nih ke sana." Jadi kita nyusul. Itu aku masih tinggal di Balung.
1: Kamu nyusul?
0: Nyusul jam 3. Oh, masih sama mantanku.
1: Mereka berangkatnya jam berapa?
0: Nah, ini kan aku kira temanku udah di sana pasti kan. Jadi aku nyusul aja sama mantanku jalan. Ini kayak 30 menit lagi nyampe ke tamannya, aku teleponin temanku nih. Maksudnya aku mau surprise gitu kan. Di mana? Aku deket. Tahu? Ternyata pas diangkat dia enggak jadi pergi, udah.
1: Oh iya. Ya udahlah.
0: Ya udahlah ya, maksudnya.
1: Itu enggak lagi sama jangan berharap sama manusia.
0: Iya, jadi maksudku tuh kayak ya udahlah ya, pas aku dengar aku lanjut, dia bangun tidur gitu. Oh, yuk, aku kan jadi pergi yuk. Oh, kenapa? Agung, aku 30 menit lagi nyampe. Nyampe mana yuk? Gimana
1: itu?
0: Iya, pokoknya
1: itu.
0: Semuanya tuh tentang Agung gitu. Mas, jadi kayak ya udah akhirnya
1: parah ya lo. Dijaga ya attitude-nya Agung.
0: Jadi akhirnya aku menikmati Kintamani di sore hari menuju gelap ya.
1: Yes.
0: Habis itu pulangnya ya ampun dingin banget.
1: Cuma kalau ke Kintamani sore itu memang kurang oke sih.
0: Enggak, harus pagi ya ternyata ya.
1: Santai, better siang atau enggak. Bahkan aku dulu sempat ke Kintamani itu berangkatnya jam 4 pagi,
0: jam 5 pagi.
1: Jadi benar-benar kita sampai sana, restorannya belum buka. Jadi kita ada duduk, pokoknya udah rame banget
0: itu
1: untuk nungguin sunrise. Terus akhirnya udah bisa pesen, kita sambil liatin sunrise. Indah banget.
0: Jujur, banget
1: Kintamani
0: ya.
1: Itu bagus banget.
0: Bagus.
1: Cuman kamu udah sempat ke daerah-daerah dekat-dekat sini? Misalnya kayak daerah Kuta, daerah
0: Kuta sudah.
1: Tempatnya udah.
0: Ibarat kan tempat saya tinggal ya, Pak ya. Ke Jimbaran udah sering
1: pantai
0: lah ya.
1: Favoritmu?
0: Pantai favoritku tuh
1: Gunpai.
0: Udah dong, Dreamland.
1: Luar. Aku sebagai orang Bali belum pernah kesana.
0: Soalnya aku suka cuci mata di sana.
1: Oh gitu.
0: Pakai air garam.
1: Apa perih rockstar ya? Kalau ngomongin tempat liburan pasti akan ada habisnya sih.
0: Yes.
1: Emang kalau di Bali ya banyak yang bisa dieksplor. Sama aja sih kayak topik kita sebelumnya ya, antara tim nge-mall atau ngalam. Pokoknya balik lagi rockstar, kemanapun kamu, hati-hati di jalan.
0: Yes.
1: Dan keselamatan. Mm-hmm. Selalu ingetin kamu untuk selalu request dan stick around di 87.8 FM Drokinlah Bali. Mm-hmm.

0: It's a wonder of them, Rocky Left Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, kami baru aja dengerin satu single terbaru dari Tulus ya, Teh Hijau.
0: Teh Hijau, rockstar. Ini mungkin lagu yang Tulus dedikasikan untuk kita pecinta Teh Hijau, rockstar.
1: Iya.
0: Bedanya Teh Hijau sama Maca itu sama gak ya?
1: Sama kayaknya ya.
0: Beda ya. Kalau teh hijau itu dari teh, kalau Maca itu dari rumput.
1: Bukan.
0: Izin.
1: Maksudnya memang rasanya seperti rumput, tapi dia juga bukan dari rumput.
0: Oh, tapi yang
1: tapi dari tumbuhan,
0: dari tumbuhan.
1: Coba cari dulu deh.
0: Maca dari apa? Maca terbuat dari daun tanaman teh hijau yang disebut Camellia sinensis. Berarti
1: Iya, teh hijau.
0: Kayak sama deh, mungkin cara pengolahannya kalau nggak salah yang beda aja.
2: Ada dua tipe teh hijau pak di Jepang, ini satunya ocha, satunya matcha.
0: Ocha matcha, ya. Ntar deh kita riset.
1: Tapi kira-kira
0: dulu,
1: kalau pas matcha depan ada nggak?
0: Nggak ada sih, kalau di Yuyu aku nggak melihat matcha depan.
1: Matcha lalu ya.
0: Matcha lalu.
1: Yes, Rockstar, kita masih nemenin kamu. Jadi gimana kamu di jam-jam rawan ini, apakah sudah mulai merasa keroncongan perutnya? Atau mungkin sudah mulai kerasa ngantuknya dikit-dikit gitu?
0: Mampirlah beli kopi ke Rockstar.
1: Iya.
0: Kalau kopi favoritku biasanya aku ketan Panama, Rockstar. Ini bukan promo ya, ini berharap.
1: Tapi berharap di promo aku. Ya.
0: Jadi biasanya aku kalau ketan Panama andalanku biasanya White Rockstar. Jadi ada rasa roasted-roastednya, terus enak, nggak manis dan pas. Dan kebetulan ini dikenalin sama rekan kerjaku yang spesial. Jadi aku yang awalnya gak suka kopi pahit, akhirnya
1: jadi suka
0: kopi
1: ya.
0: Pahit.
1: Iya sih, tapi memang kadang kita itu harus mencoba sesuatu yang pahit biar kita tahu hasil akhirnya
0: gimana,
1: gimana.
0: Contohnya yang pahit adalah
1: yang pahit
0: kehidupan.
1: Kehidupan yang pahit tapi ujungnya kan pasti indah juga.
0: Iya.
1: Kalau percintaan kamu lagi pahit nih, Rockstar.

0: Gak apa-apa, nikmatin aja.
1: Yes.
0: Pasti nanti pahit terus.
1: Oh gitu. Iya, disyukuri tuh pahit terus, Roster. Cuman
0: lebih keterbiasaan.
1: Kalau ya, zodiak bulan ini apa ya?
0: Zodiak bulan ini tuh Cancer.
1: Cancer.
0: Iya.
1: Kalau Cancer itu sebagai ahli astronomi.
0: Tapi tuh kalau Cancer Juli itu agak red flag ya.
1: Kenapa
0: kakakku tuh Cancer dan Juli?
1: Oh.
0: Agak lain sih kawan itu ku tengok.
1: Namanya siapa?
0: Namanya Yuli.
1: Oh, Yuli.
0: Yuliana, kakakku paling tua tuh namanya Yuliana.
1: Kamu adik ya, paling tua?
0: Aku paling kecil.
1: Oh, paling kecil.
0: Tapi badannya paling besar.
1: Oh, gitu. Berarti Yuli lucu ya.
0: Jadi keluargaku namanya semuanya ada Yu.
1: Why?
0: Yuliana, Yuli Filianti, Ardi Yusuf, Yuyu Medlin.
1: Oh gitu. Oh, empat saudara kau?
0: Empat bersaudara.
1: Gimana rasanya jadi anak bungsu?
0: Seru sekali ya.
1: Seru ya.
0: Gak ada temen.
1: Emang gitu, Cak?
0: Soalnya,
1: oh, bungsu kan juga?
0: Soalnya bedanya jauh. Ini 4 tahun aku beda sama kakakku yang ketiga aja 10 tahun, Mer.
1: Oh, jauh ya jaraknya.
0: Jauh banget.
1: Ya,
0: jadi mereka udah nikah, aku masih yang...
1: Cuman aku mau nanya, misalnya kayak... kan ada orang bilang kalau semisal kakak itu adalah penentu kesuksesan adik-adik.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi biasanya ketika sebagai anak pertama aku contohnya Rockstar, jadi kita tuh diharapkan kayak dipandang gue harus sukses karena kayak membuka jalan sukses juga untuk adik sebagai contoh gitu.
0: Setuju.
1: Kalau di keluargamu gitu juga nggak?
0: Begitu.
1: Sama ya?
0: Soalnya kayak bukan hanya pembuka ya, tapi mungkin kayak yang ngulurin tangan gitu,
1: yes,
0: kayak
1: yes,
0: contoh kayak ini aku bisa, kamu bisa, ataupun misalnya. Kalau yang punya rezeki banyak biasa pasti kayak ngebantuin yang kayak gitu sih.
1: Yes, gitu.
0: Berat sih sebenarnya ya.
1: Berat ya sebenarnya kalau dipilih ingin jadi adik atau kakak enggak ada ingin memilih sih aku Rockstar ya.
0: Sama aja ya.
1: Apapun yang diberikan anugerah Tuhan terserah deh ya.
0: Iya.
1: Terserah dulu hari ini. Ya.
0: Soalnya itu kalau jadi anak bungsu juga kerasa enggak sih Cah tuh kayak tuntutannya juga banyak. Jadi karena terakhir misalnya ekspektasi yang di atas nggak dapat itu tuh kita yang harus membulatkan ekspektasinya ya.
1: Atau mungkin menjadi bahan perbandingan ketika misalnya kakak kita belum benar sukses tapi kita emang belum sampai tahap itu gitu ya.
0: Kayak aku lah ini contohnya sekarang kayak ini deh. Hidupku kan dari dulu kan merantau ya. Kayak mamaku bilang tuh kayak udah 27 apalagi? Udah 27 apalagi?
1: Oh gitu.
0: Misalnya maksudnya kayak merit gitu loh. Misalnya kalau di tempatku tuh 27 tuh kayak udah
1: dewasa.
0: Udah
1: cukup umur ya.
0: Tapi kan aku kan belum. Aku tuh kan masih pengen jadi cegil.
1: Ya udahlah, Rockstar. Enggak apa-apa deh. Cukup Yu yang cegil kalau aku enggak jadi cogil.
0: Jangan skip dong. Skip ya, kamu tuh cool ya.
1: Cool boy. Kok gitu?

0: Classic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: It's Wonder FM. You're listening to the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, kamu baru aja dengerin satu single dari Chris Patti, tapi bukan aku.
0: Yes.
1: Tapi
0: yes.
1: Ini adalah GMHR.
0: Yes, betul rockstar.
1: Masih barengan Yu Medellin dan juga
0: Harweda pastinya rockstar. Cuman udah gak masihan lagi rockstar, yes. Karena kita harus udahan dulu karena udah jam 10. Dan pastinya jangan khawatir rockstar, karena besok kita akan pastinya menyapa kamu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, dan
1: seru-seruan lagi
0: dan puterin semua lagu kesukaan kamu rockstar.
1: Yes, seperti biasa rockstar di jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Pastinya kita bakal nemenin kamu dari Senin sampai hari Jumat rockstar. Dan buat kamu rockstar yang mungkin hari ini baru mulai untuk aktivitas, semangat semuanya. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Jangan bingung kalau misalnya hari ini kamu pingin di booster.
0: Tetap bakal
1: ada TRL yang nemenin kamu sampai malam. Dan pastinya sore juga ada DNZ.
0: Masih ada ya. Dan jadi request, jangan khawatir karena requestan kamu akan pasti kita puterin.
1: Yes.
0: Dan makasih juga untuk Dr. Ardi, Kak Ilma, dan Rockstar yang mungkin belum sempat untuk joinan sama kita hari ini. It's okay Rockstar, selamat menjalani aktivitas kamu. Semoga hari Selasa ini menjadi hari yang mantap juga. Untuk kita lewati bersama.
1: Yes.
0: So, kita udah dulu Rockstar untuk siaran. Herweda pamit.
1: Yuyu Medellin pamit.
0: Yes, and have a rocking
1: day.
0: Bye Rockstar.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, Rockin' You.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: sebelah sini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Jadi katanya dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, anggota senator Filipina sekaligus sekutu wakil presiden Sara Duterte, Rudante Marcoleta, resmi ditangkap pihak Direktorat Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina atas tuduhan kasus korupsi. Penangkapan politisi senior Filipina dilakukan di dalam gedung Mahkamah Tindak Pidana Korupsi Sandigabayan, Kota Manila, Senin 6 Juli 2026. Pengadilan anti korupsi mengeluarkan perintah penangkapan setelah Rudante Marcoleta dituduh menerima suap sebanyak 75 juta peso atau sekitar 21,9 miliar rupiah dari donatur swasta saat masa pencalonan senator tahun 2025. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli John, resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan disampaikan Fadli John dalam acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI di Taman Mini Indonesia Indah, Senin 6 Juli 2026. Penetapan tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki nilai historis yang kuat, yaitu merujuk pada rapat besar sidang BPUPKI tahun 1945 saat membahas konstitusi negara. Langkah ini diambil pemerintah sebagai wujud pemenuhan hak bagi para penghayat kepercayaan sekaligus pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Usulan ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2005. Fadli John menyatakan belum memutuskan apa hari peringatan baru akan dijadikan sebagai hari libur nasional atau bersifat fakultat. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Pihak Istana Buckingham dilaporkan mendadak membatalkan tawaran tempat menginap untuk Pangeran Harry. Pembatalan izin tinggal di dalam kompleks Istana Pangeran Harry dan Meghan Markle diumumkan secara resmi perwakilan pihak Pangeran Harry di London, Senin 6 Juli 2026. Pembatalan terjadi karena Pangeran Harry dinilai terlalu lama memberikan jawaban karena sibuk menyewa tim pengawal pribadi swasta setelah pemerintah Inggris menolak memberikan fasilitas pengaman gratis.
2: From the world stage straight to your rockin' life. Here is your World Cup update.
1: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak bola Belgia resmi lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah Amerika kalah 1-4 atas Belgia. Pertandingan babak 16 tersebut sudah berlangsung di Stadion Settle, Washington, Selasa 7 Juli 2026. 4 gol kemenangan Belgia dilakukan lewat 2 gol Shirley Decatele dan masing-masing 1 gol dari Hans Van Aken dan Romelu Lukaku, dan hanya mampu dibalas 1 kali pemain Amerika Malik Tillman. Selanjutnya Belgia akan melawan timnas Spanyol di Stadion Sofi, California, Sabtu 11 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Stillingers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 8 politisi senior Filipina dilakukan di dalam gedung Mahkamah Tindak Pidana Korupsi Sandigabayan, Kota Manila, Senin 6 Juli 2026. Pengadilan Anti Korupsi mengeluarkan perintah penangkapan setelah Rodante Marcoleta dituduh menerima suap sebanyak 75 juta peso atau sekitar 21,9 miliar rupiah dari donatur swasta saat masa pencalonan senator tahun 2025. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli John, resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan disampaikan Fadli John dalam acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI di Taman Mini Indonesia Indah, Senin 6 Juli 2026. Penetapan tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki nilai historis yang kuat, yaitu merujuk pada rapat besar sidang BPUPKI tahun 1945 saat membahas konstitusi negara. Langkah ini diambil pemerintah sebagai wujud pemenuhan hak bagi para penghayat kepercayaan sekaligus pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Usulan ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2005. Fadli John menyatakan belum memutuskan apa hari peringatan baru akan dijadikan sebagai hari libur nasional atau bersifat fakultat. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Pihak Istana Buckingham dilaporkan mendadak membatalkan tawaran tempat menginap untuk Pangeran Harry. Pembatalan izin tinggal di dalam kompleks Istana Pangeran Harry dan Meghan Markle diumumkan secara resmi perwakilan pihak Pangeran Harry di London, Senin 6 Juli 2026. Pembatalan terjadi karena Pangeran Harry dinilai terlalu lama memberikan jawaban karena sibuk menyewa tim pengawal pribadi swasta setelah pemerintah Inggris menolak memberikan fasilitas pengaman gratis.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak bola Belgia resmi lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah Amerika kalah 1-4 atas Belgia. Pertandingan babak 16 tersebut sudah berlangsung di Stadion Seattle, Washington, Selasa 7 Juli 2026. 4 gol kemenangan Belgia dilakukan lewat 2 gol Charles de Capelle dan masing-masing 1 gol dari Hans Panaken dan Romelu Lukaku, dan hanya mampu dibalas 1 kali pemain Amerika Malik Tillman. Selanjutnya Belgia akan melawan timnas Spanyol di Stadion Sofi, California, Sabtu 11 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, anggota senator Filipina sekaligus sekutu wakil presiden Sara Duterte, Rodante Marcoleta, resmi ditangkap pihak Direktorat Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina atas tuduhan kasus korupsi. Penangkapan politisi senior Filipina dilakukan di dalam gedung Mahkamah Tindak Pidana Korupsi Sandigabayan, Kota Manila, Senin 6 Juli 2026. Pengadilan anti korupsi mengeluarkan perintah penangkapan setelah Rodante Marcoleta dituduh menerima suap sebanyak 75 juta peso atau sekitar 21,9 miliar rupiah dari donatur swasta saat masa pencalonan senator tahun 2025. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli John, resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan disampaikan Fadli John dalam acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI di Taman Mini Indonesia Indah, Senin 6 Juli 2026. Penetapan tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki nilai historis yang kuat, yaitu merujuk pada rapat besar sidang BPUPKI tahun 1945 saat membahas konstitusi negara. Langkah ini diambil pemerintah sebagai wujud pemenuhan hak bagi para penghayat kepercayaan sekaligus pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Usulan ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2005. Fadli John menyatakan belum memutuskan apa hari peringatan baru akan dijadikan sebagai hari libur nasional atau bersifat fakultat. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Pihak Istana Buckingham dilaporkan mendadak membatalkan tawaran tempat menginap untuk Pangeran Harry. Pembatalan izin tinggal di dalam kompleks Istana Pangeran Harry dan Meghan Markle diumumkan secara resmi perwakilan pihak Pangeran Harry di London, Senin 6 Juli 2026. Pembatalan terjadi karena Pangeran Harry dinilai terlalu lama memberikan jawaban karena sibuk menyewa tim pengawal pribadi swasta setelah pemerintah Inggris menolak memberikan fasilitas pengaman gratis.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak bola Belgia resmi lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah Amerika kalah 1-4 atas Belgia. Pertandingan babak 16 tersebut sudah berlangsung di Stadion Seattle, Washington, Selasa 7 Juli 2026. 4 gol kemenangan Belgia dilakukan lewat 2 gol Charles Decatele dan masing-masing 1 gol dari Hans Van Aken dan Romelu Lukaku, dan hanya mampu dibalas 1 kali pemain Amerika Malik Tillman. Selanjutnya Belgia akan melawan timnas Spanyol di Stadion Sofi, California, Sabtu 11 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: MBC Siro number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini Rockstar, masih sedikit menyesali kenapa Portugal harus pulang. Tapi gak usah kita ngomongin Portugal karena saya ada omongan dari seorang legenda sepak bola. Di sini nih.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kali ini legenda sepak bola yang kita omongin adalah seorang laki-laki berjambul yang sampai menginspirasi sinetron di Indonesia. Seorang Ronaldo Nazario baru aja ngasih kritik tajam sama pelatih Brazil Carlo Ancelotti setelah tersingkirnya Brazil dari Piala Dunia 2026. Jadi Ronaldo yang kita bilang sebagai Ronaldo botak ya. Jadi Ronaldo ini baru aja bilang kalau keputusan si Carlo Ancelotti sebagai pelatih adalah penyebab utama kekalahan 1-2 Brazil dari Norwegia di babak 16 besar. Kenapa? Jadi menurut dia sebenarnya taktik dari awal tuh udah salah. Dan dia bilang Norwegia itu sebenarnya layak menang dan layak lolos. Dan Brazil harus jujur gitu kan ya. Dia bilang kalau sebenarnya kesalahan dari Ancelotti itu adalah mencadangkan banyak penyerang muda di mana akhirnya Brazil nggak ngedapetin kesempatan untuk melakukan serangan-serangan balasan. Wow. Dan dibilangnya gini, banyak tekanan yang sebenarnya harus menurunkan Neymar, padahal sebenarnya yang nggak harus Neymar, masih banyak penyerang lain. Apakah kamu setuju atau enggak? Tapi itu tidak mengubah keputusan gitu kan ya. Sama kalau kayak kita lagi berantem sama pasangan terus dia bilang putus, apakah ini akan mengubah? Enggak, kita harus nunggu waktu ya kan. Tunggu 4 tahun lagi siapa tahu Brazil menang, atau siapa tahu ada bibit-bibit muda lagi yang muncul.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, anggota senator Filipina sekaligus sekutu wakil presiden Sara Duterte, Rodante Marcoleta, resmi ditangkap pihak Direktorat Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina atas tuduhan kasus korupsi. Penangkapan politisi senior Filipina dilakukan di dalam gedung Mahkamah Tindak Pidana Korupsi Sandigabayan, Kota Manila, Senin 6 Juli 2026. Pengadilan anti korupsi mengeluarkan perintah penangkapan setelah Rodante Marcoleta dituduh menerima suap sebanyak 75 juta peso atau sekitar 21,9 miliar rupiah dari donatur swasta saat masa pencalonan senator tahun 2025. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli John, resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan disampaikan Fadli John dalam acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI di Taman Mini Indonesia Indah, Senin 6 Juli 2026. Penetapan tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki nilai historis yang kuat, yaitu merujuk pada rapat besar sidang BPUPKI tahun 1945 saat membahas konstitusi negara. Langkah ini diambil pemerintah sebagai wujud pemenuhan hak bagi para penghayat kepercayaan sekaligus pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Usulan ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2005. Fadli John menyatakan belum memutuskan apa hari peringatan baru akan dijadikan sebagai hari libur nasional atau bersifat fakultat. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Pihak Istana Buckingham dilaporkan mendadak membatalkan tawaran tempat menginap untuk Pangeran Harry. Pembatalan izin tinggal di dalam kompleks Istana Pangeran Harry dan Meghan Markle diumumkan secara resmi perwakilan pihak Pangeran Harry di London, Senin 6 Juli 2026. Pembatalan terjadi karena Pangeran Harry dinilai terlalu lama memberikan jawaban karena sibuk menyewa tim pengawal pribadi swasta setelah pemerintah Inggris menolak memberikan fasilitas pengaman gratis.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak bola Belgia resmi lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah Amerika kalah 1-4 atas Belgia. Pertandingan babak 16 tersebut sudah berlangsung di Stadion Settle, Washington, Selasa 7 Juli 2026. 4 gol kemenangan Belgia dilakukan lewat 2 gol Charles Decatele dan masing-masing 1 gol dari Hans Vanaken dan Romelu Lukaku, dan hanya mampu dibalas 1 kali pemain Amerika Malik Tillman. Selanjutnya Belgia akan melawan timnas Spanyol di Stadion Sofi, California, Sabtu 11 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Suka gak sih kamu rockstar nulis-nulis catatan-catatan kecil di mana mungkin gitu kan ya, makan di sini. Coba deh buka catatan kamu terus tambahin Adriana Cucina and Bar di lantai 8 Samasta Lifestyle Village, di mana kamu bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta. Terus kamu bisa nikmatin sunset sampai malam. Ambience-nya ala Meksiko yang nyenengin, warna-warna pink gitu dan terinspirasi dari karyanya Frida Kahlo. Jadi Frida Kahlo ini adalah seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu gitu. Dan Adriana Cucina and Bar tuh nggak cuma nawarin makan minum, tapi juga experience selama ada di sana. Kamu bisa datang langsung, terus nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Terus ada minuman spesial bikinan mixologist dan bartendernya mereka yang benar-benar experience-nya luar biasa. Dan tentunya foto-foto di banyak spot Instagramable. Kalau mau datang dari Senin sampai Kamis, itu bukanya dari jam 4 sore. Kemudian untuk Jumat sampai Minggu, itu bukanya mulai dari jam 11 siang. Bahkan kamu bisa arrange nih, kalau pengen bikin acara spesial, bisa. Langsung aja deh, cek info lengkapnya dan reservasi, follow Instagramnya @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, adrianabali.rooftop. Nah, terus habis kamu ngerencanain rencana, habis kamu ngerencanain buat datang ke Adriana, maksudnya kamu sekarang dengerin saya deh, karena saya mau bacain ramalan buat Sio Ular. Jadi minggu ini tuh jadi momen yang tepat buat Sio Ular buat lebih percaya sama kemampuan sendiri. Kamu bisa ngelihat peluang yang gak disadarin sama orang lain, dimana intuisi kamu lagi tajem-tajemnya. Nah, harus dipikirkan secara matang.

lagu ini lumayan terkenal karena lagu ini ternyata bukan dinyanyiin sama vokalisnya Blur Damon Albarn, tapi dinyanyiin sama gitarisnya Graham Coxon. Jadi Graham Coxon ini bercerita di liriknya tentang kecanduan sama alkohol, tapi Coffee & TV itu menggambarkan rutinitas barunya setelah dia memutuskan nggak minum alkohol lagi, di mana dia minum kopi nonton TV sebagai pengganti kebiasaannya. Terus video musiknya sendiri lebih terkenal daripada lagunya di beberapa negara, sampai karakter karton susu yang ngejar-ngejar Graham Coxon itu dikasih nama Milky, dan solo gitar di lagu ini sendiri sengaja dibikin berantakan, di mana ini tujuannya Graham Coxon sebenarnya bikin dia kayak terkesan emosional gitu, dan maknanya sendiri dibilang lebih dalam daripada judulnya, daripada bukan sekedar Coffee & TV, tapi lagu ini bercerita tentang proses pemulihan, terus rasa kesepian, dan usaha nemuin ketenangan setelah keluar dari kecanduan. Luar biasa. Di platform streaming sendiri, Coffee & TV udah didengerin lebih dari 159 juta kali. Dan ini jadi salah satu katalog lagu Blur paling terkenal setelah Song 2 dan juga Girls and Boys. Langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia Blur dengan Coffee & TV.

0: Paradise Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu Rockstar. Nemeninnya sampai jam 8 malam. Tapi kita masuk ke sini dulu yuk. Cause sometimes
1: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Di sini ada apa? Di sini ada teman-teman kita yang melakukan hal-hal bodoh demi viral. Tahu gak sih di zaman sekarang ya, perhatian tuh jadi udah kayak apa ya? Mata uang gitu. Jumlah view, like, komen, followers itu sering dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Akibatnya sebagian orang rela ngelakuin tindakan ekstrim berbahaya bahkan melanggar hukum gitu kan demi mendapatkan perhatian dalam waktu singkat. Kenapa? Ya kan? Pertanyaan gue hari ini adalah sebelum kita membahas lebih banyak, sering gak sih lo ngeliat orang lakuin hal bodoh di sosial media? Menurut kamu kenapa orang mau ngelakuin itu? Kasih tahu kita deh. WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 7502-005, dan juga mention boleh di rockinlife.bali.

0: sudah menekan di season number one lifestyle and entertainment media The Walking Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar sampai jam 8 malam. Udah terbiasa gitu kan ya. Kita ngelihat kejadian-kejadian orang lakuin hal-hal yang menurut kita kayak, ini kenapa sih harus kayak gini? Ternyata itu ada alasannya. Dimana dibilang viral itu memberikan sensasi hadiah gitu ke otak kita, dimana otak kita melepaskan dopamin, itu zat kimia yang hubungannya sama rasa senang dan penghargaan. Ini bisa bikin orang terdorong untuk ngulangin perilaku yang sama untuk mendapatkan perhatian. Semakin banyak respon yang diterima, semakin gede juga keinginan untuk bikin konten yang lebih ngagetin. Terus yang kedua adanya FOMO, dimana orang itu kalau nggak viral nganggap dirinya gagal. Terus kalau nggak ngupload sesuatu yang ngagetin, orang akan pindah ke kreator lain, nggak ngefollow dia lagi. Terus berikutnya adalah algoritma yang mengutamakan konten yang memancing reaksi, bukan sekedar-kedar kayak konten edukasi gitu, bukan. Jadi platform media sosial cenderung mempromosikan konten yang hasilnya banyak interaksi, positif, negatif, nggak apa-apa, yang penting interaksi gitu. Terus yang terakhir adalah ada fenomena reward besar resikonya terlihat kecil, kayak jutaan view padahal cedera, padahal lo bisa aja dipecat, bisa kena masalah hukum, reputasinya jelek gitu kan ya. Bahkan ada tawaran endorsement untuk orang nih yang pernah gue lihat ya, kayak dia itu gayanya menirukan orang disabilitas. Menurut lo masih ada gak sih norma-normanya? Seberapa sering lo ngelihat konten-konten yang menurut kita dalam tanda petik bodoh gitu di sosial media? Kasih tahu kita. Dan kalau tahu mungkin ada alasannya menurut pendapat lo, kasih tahu deh. WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention the walkinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Walkin' Life.

0: Rockin Live Bali. Dara Suwarana masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Terus kita masih ngebahas soal yang tadi, ya kan, orang melakukan hal dan tanda petik bodoh gitu, kurang pintar di sosial media. Tapi kamu tahu nggak sih, ada satu artikel yang menyatakan tindakan ini disebut sebagai attention economy, di mana beberapa ahli dan juga media menyebut saat sekarang ini adalah attention economy, yaitu keadaan di mana perhatian manusia jadi sumber daya yang sangat berharga. Jadi makin banyak perhatian yang didapetin, semakin besar juga peluang mendapatkan duit, pengaruh, terkenal, sampai ke kesempatan bisnis dan juga politik. Efeknya sebenarnya kayak ngasih challenge berbahaya gitu, prank dan lain sebagainya. Tapi ini bikin nama kita terkenal. Jadi kamu pilih mana? Terkenalnya pelan-pelan atau terkenal cepat karena hal-hal yang mendapatkan perhatian di sosial media? Coba kasih tahu kita, WhatsAppin deh 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention ke wakinlife.bali. Kasih tahu kita, kenapa sih kira-kira orang-orang tuh mau ngelakuin hal kurang pinter gitu di sosial media.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: 98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sampai jam 8 masih ada Dennis Warden ya, masih ada Drive and Jive. Dan Rockstar emang kebayang ya, kalau kita udah makan-makan ya kan. Tapi ada orang yang kayak, makannya tuh mau kenceng-kenceng apa. Emang menarik perhatian di sosial media. Tapi biarin aja mereka mau mencari perhatian kayak, cari apa kayak. Kita cukup konsen cari duit aja ya kan. Karena kehidupan itu bahagia kalau duitnya tercukupi ya kan. Cukup buat beli BMW, cukup buat beli rumah. Pokoknya serba cukup aja, pas kita butuhin duitnya cukup. Tapi kalau gak pernah cukup, gak apa-apa, yang penting banyak duitnya.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Welcome to the FM. This is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu sampai jam 8 malam, Rockstar. Emang rasanya agak berat gitu hari-hari kamu. Ya udahlah, kerja aja dulu, karena kamu bisa datang setelah kerja, ya kan? Kamu bisa datang ke Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Ini adalah pilihan paling tepat buat kamu. Hangout, ngilangin stres, ngeliat view kece, makanan, minuman, vibe-nya, semuanya perfect. Bayangin, kamu bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta, ngeliat sunset sampai malam. Ambience ala Meksiko yang nyenengin dan terinspirasi dari karya Frida Kahlo. Dia adalah seniman Meksiko yang ikonik, di mana Adriana Cucina & Bar, seperti saya bilang tadi, gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Cobain dateng, terus langsung lo pesen semua makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Terus minuman spesialnya dibikin sama mixologist dan juga bartender berpengalaman. Dan tentunya bisa foto-foto bareng di banyak spot Instagramable-nya. Dan kalau mau kesana, mereka bukanya dari jam 4 sore, mulai dari Senin sampai Kamis. Dan juga kalau weekend, itu bukanya lebih awal, dari jam 11 siang. Bahkan kamu bisa arrange nih, kalau mau bikin acara spesial juga di sini, bisa banget. Jadi langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi, follow Instagram @adrianabali.rooftop. Sekali lagi,

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, anggota Senator Filipina sekaligus sekutu Wakil Presiden Sara Duterte, Rodante Marcoleta, resmi ditangkap pihak Direktorat Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina atas tuduhan kasus korupsi. Penangkapan politisi senior Filipina dilakukan di dalam gedung Mahkamah Tindak Pidana Korupsi Sandiga Bayan, Kota Manila, Senin 6 Juli 2026. Pengadilan Anti Korupsi mengeluarkan perintah penangkapan setelah Rodante Marcoleta dituduh menerima suap sebanyak 75 juta peso atau sekitar 21,9 miliar rupiah dari donatur swasta saat masa pencalonan senator tahun 2025. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli John, resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan disampaikan Fadli John dalam acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI di Taman Mini Indonesia Indah, Senin 6 Juli 2026. Penetapan tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki nilai historis yang kuat, yaitu merujuk pada rapat besar sidang BPUPKI tahun 1945 saat membahas konstitusi negara. Langkah ini diambil pemerintah sebagai wujud pemenuhan hak bagi para penghayat kepercayaan sekaligus pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Usulan ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2005. Fadli John menyatakan belum memutuskan apa hari peringatan baru akan dijadikan sebagai hari libur nasional atau bersifat fakultat. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Pihak Istana Buckingham dilaporkan mendadak membatalkan tawaran tempat menginap untuk Pangeran Harry. Pembatalan izin tinggal di dalam kompleks Istana Pangeran Harry dan Meghan Markle diumumkan secara resmi perwakilan pihak Pangeran Harry di London, Senin 6 Juli 2026. Pembatalan terjadi karena Pangeran Harry dinilai terlalu lama memberikan jawaban karena sibuk menyewa tim pengawal pribadi swasta setelah pemerintah Inggris menolak memberikan fasilitas pengaman gratis.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak bola Belgia resmi lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah Amerika kalah 1-4 atas Belgia. Pertandingan babak 16 tersebut sudah berlangsung di Stadion Settle, Washington, Selasa 7 Juli 2026. 4 gol kemenangan Belgia dilakukan lewat 2 gol Charles de Ketelaere dan masing-masing 1 gol dari Hans Van Aken dan Romelu Lukaku, dan hanya mampu dibalas 1 kali pemain Amerika Malik Tillman. Selanjutnya Belgia akan melawan timnas Spanyol di Stadion Sofi, California, Sabtu 11 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Sabar-sabar ya Rockstar ya. Karena kita tahu kalau di jalan kamu ketemu motor selap-selip gitu kan ya, pas lagi kita nyetir atau pas lagi di jalan, orang tuh kayak kenapa sih sekarang berhentinya jauh di depannya lampu merah, di belakangnya malah jauh.

efisien, tingkat kriminalitas rendah, budaya sosial yang menekankan kepedulian sama orang lain, karena di sana mulai dari antrean tertib, suasana tenang di transportasi umum, bahkan di sana pelayanannya itu kayak sesuai sama kebutuhan katanya. Cuman buat kita, apakah udah siap pindah ke Tokyo? Belum tentu kalau saya ya, kebayang ya kan? Di weekend udah bangunnya siang, males mandi, terus tiba-tiba keluar rumah masuk ke transportasi umum.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Ini Suardene masih nemenin kamu di sini Rockstar, tapi udah closing di jam 8. Waktu saya buat pamit ya. Terima kasih udah dengerin dari tadi, dari jam 5 sore, dan kita akan ketemu lagi besok. Ada juga Vin Podcast bareng sama saya, sama teman-teman dari Vintopia, dari Ishikes. Jadi tetap dengerin juga Vin Live Bali, stay tune on 7.8 FM, and have a Wakin Night. Jangan lupa, ingat, kebersihan adalah sebagian dari gaya hidup. Jadi kalau sekarang kamu belum mandi, mandi buruan. Mau gak lo malam-malam tiba-tiba gerah, ya kan? Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jam.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, anggota senator Filipina sekaligus sekutu wakil presiden Sara Duterte, Rodante Marcoleta, resmi ditangkap pihak Direktorat Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina atas tuduhan kasus korupsi. Penangkapan politisi senior Filipina dilakukan di dalam gedung Mahkamah Tindak Pidana Korupsi Sandigabayan, Kota Manila, Senin 6 Juli 2026. Pengadilan anti korupsi mengeluarkan perintah penangkapan setelah Rodante Marcoleta dituduh menerima suap sebanyak 75 juta peso atau sekitar 21,9 miliar rupiah dari donatur swasta saat masa pencalonan senator tahun 2025. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli John, resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan disampaikan Fadli John dalam acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI di Taman Mini Indonesia Indah, Senin 6 Juli 2026. Penetapan tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki nilai historis yang kuat, yaitu merujuk pada rapat besar sidang BPUPKI tahun 1945 saat membahas konstitusi negara. Langkah ini diambil pemerintah sebagai wujud pemenuhan hak bagi para penghayat kepercayaan sekaligus pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Usulan ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2005. Fadli John menyatakan belum memutuskan apa hari peringatan baru akan dijadikan sebagai hari libur nasional atau bersifat fakultat. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Pihak Istana Buckingham dilaporkan mendadak membatalkan tawaran tempat menginap untuk Pangeran Harry. Pembatalan izin tinggal di dalam kompleks Istana Pangeran Harry dan Meghan Markle diumumkan secara resmi perwakilan pihak Pangeran Harry di London, Senin 6 Juli 2026. Pembatalan terjadi karena Pangeran Harry dinilai terlalu lama memberikan jawaban karena sibuk menyewa tim pengawal pribadi swasta setelah pemerintah Inggris menolak memberikan fasilitas pengaman gratis.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak bola Belgia resmi lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah Amerika kalah 1-4 atas Belgia. Pertandingan babak 16 tersebut sudah berlangsung di Stadion Settle, Washington, Selasa 7 Juli 2026. 4 gol kemenangan Belgia dilakukan lewat 2 gol Charles de Ketelaere dan masing-masing 1 gol dari Hans Van Aken dan Romelu Lukaku, dan hanya mampu dibalas 1 kali pemain Amerika Malik Tillman. Selanjutnya Belgia akan melawan timnas Spanyol di Stadion Sofi, California, Sabtu 11 Juli 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
4: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: berisik ya.
1: Yes. Oh, kok pagi yang berisik sih? Pagi yang menyenangkan dong.
0: Tapi kan berisik nih biar mungkin Rockstar yang masih ngantuk tuh langsung tersadar.
1: Langsung gitu melek ya. Dan pastinya Rockstar hindarilah ngantuk-ngantuk itu karena pastinya kita akan senang-senang seru-seruan hari ini.

0: Ali, yang pastinya hari ini kita akan muterin semua requestan lagu kesayangan kamu, kesukaan yes. kamu, dan juga sekalian cerita-cerita boleh sharing-sharing sama kita juga ya. And this is Gamma R.
1: Good morning.
0: Happy Rockstar. Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Perdana Menteri India Narendra

0: nota kesepahaman, termasuk pembelian sistem persenjataan rudal canggih bernama BrahMos. Pertemuan antara pemimpin India dan pemerintah Indonesia tersebut dilakukan di Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Selain membahas transaksi jual-beli rudal antar kapal, Perdana Menteri Narendra Modi juga akan memperluas kerjasama dengan Indonesia di bidang kesehatan, teknologi, antariksa, industri farmasi hingga misi pemberantasan pembajakan laut.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Pemerintah Kabupaten Badung, Bali berkomitmen memperkuat sektor pariwisata berbasis olahraga dengan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen olahraga padel. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa, di wilayah Mangupura, Senin 6 Juli 2026. Iwayan Adi Arnawa berharap kejuaraan olahraga padel dapat bertransformasi menjadi agenda tahunan skala internasional untuk membantu Kabupaten Badung semakin dikenal luas sebagai destinasi utama bagi pecinta olahraga dunia. This is Yuyu Medellin.
0: This is Sariweda.
1: For the Looking Like Bali.
0: News.
2: GMHR. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara

0: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, it's time to kita ngobrol-ngobrol. Kelibetan ya.

0: Oh gitu, itulah yang kamu rasakan, Yuyu.
1: Itu yang kurasakan.
0: Oh gitu.
1: Makin kurasakan yes. Kutelan aja lah. Itu seperti kopi Americano pagi ini.
0: Oh gitu ya. Dan kali ini kita bukan ngomongin tentang mantannya Yuyu Roksa, tapi mantannya si Harry Styles ya.
1: Yes.
0: Yang dipastikan tidak menghadiri acara pernikahan mantan pacarnya. Jadi si Harry ini gak datang ke nikahnya Taylor Swift bareng Travis Kills ya.
1: Yes, yang kayak kita tahu kan Harry Styles adalah salah satu mantannya Taylor Swift yang dibuatin lagu sama Taylor yang judulnya Styles ya kan. Jadi Harry Styles terpaksa gak hadir karena bentrok jadwal persiapan konser musik di Stadion Wembley London, ya walaupun tunangannya si Harry Styles, si Joe Kravitz tuh ada datang.
0: Mm-mm.
1: Jadi intinya jangan sujon dulu ya, ternyata dia gak bisa datang bukan karena belum move on.
0: Tapi karena emang sibuk aja
1: iya.
0: ya.
1: Karena kan memang hubungan pertemanannya si Harry Styles dan Taylor Swift juga
0: masih aman-aman masih aja aman-aman ya suaranya aja. Cuman jadi tanda tanya deh Rockstar, kalau lu diundang sama mantan ke nikahan, apakah lu akan datang atau mendingan gak usah sama sekali?
1: Gak usah sama sekali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, udah saatnya kita nambahin playlist kamu nih ya. Dan pastinya ini adalah salah satu single yang ditunggu-tunggu sama kamu yang
2: yes.
1: Yang suka banget ya sama lagu-lagu yang bernuansa 70-an ya.
2: Yes, dan ini sebenarnya pas banget karena aku juga salah satu pencinta Wijaya 80 Rockstar. Jadi baru aja ngerilis single terbaru mereka,
1: yes.
2: Judulnya Lagu Kenangan. Jadi untuk genre ini gimana pun itu akan ciri khasnya Wijaya 80. Jadi mengangkat kembali era 70-an, 80-an, yes. Dan memberikan pengaruh dari Krisye. Jadi yes. Emang gimana khas-khasnya Krisye dituangkan dalam lagu ini Rockstar.
1: Yes, dan untuk makna liriknya sendiri tuh judulnya itu kan udah ini banget ya, udah udah ngasih banget pesannya itu lagu kenangan. Jadi lagu ini tuh memang menceritakan tentang bagaimana ya sebuah lagu yang dulu sering kita dengar itu mengingatkan kita sama kenangan-kenangan yang udah pernah kita jalanin. Ya seperti mesin waktu lah yang mendadak tuh buat kita keingat lagi sama momen-momen atau orang-orang tertentu begitu.
2: Biar kita gak nunggu-nunggu, biar gak wondering Rockstar untuk mengingat orang-orang tertentu itu,
1: yes.
2: Ayolah kita puterin This Is Wijaya 80.